gustado, papá. La gyudu dan tumbe jangan nama da vache sumba di tumbra jila saye chodur mane vore shantur son si kanda mendo wa tata lo tuyu sumbi di shinshi wa tangi ki tu nisum nebe. Inshi le chunga choyota jimba shira numbara.